0: Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdan mengatakan total warga terdampak mencapai 138 kepala keluarga atau sekitar 456 jiwa. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan satu unit rumah di RT 03 RW 01 rusak berat hingga ambruk milik warga bernama Enjuh. Penghuni rumah sebanyak satu keluarga dengan dua jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat di lokasi yang sama.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Motivasi GFM. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Motivasi dari Bill Clinton. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Banyuwangi, saya Anita Sumardi mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Banyuwangi Raya menggelar talkshow sebagai rangkaian menyambut musyawarah cabang Musda ketiga pada hari Minggu 24 Mei 2026. Forum tersebut menghadirkan dua kandidat kuat calon ketua DPC Peradi Banyuwangi. Periode 2026-2030, yakni Insinyur Saiful Mutakin SHMH dan Hardian Arif Darmawan SHMH.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo meluncurkan program bertajuk Nyaman atau Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan. Menurut Camat Bungatan Yogi Kripsiansyah, program Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan ini dilakukan setiap Jumat guna memperkuat sinergi pemerintah kecamatan dengan masyarakat. Program Nyaman ini dengan melakukan kunjungan ke masjid-masjid di Kecamatan Bungatan bersama dengan forum pimpinan kecamatan seperti Kapolsek dan Ramil untuk memberikan edukasi tentang Kamtibmas. Program Nyaman juga menjadi sarana pendekatan pemerintah kepada masyarakat desa untuk menyerap berbagai aspirasi secara langsung sehingga pembangunan di wilayah kecamatan terrealisasi dengan baik.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Transaksi penjualan hewan kurban di Kota Batu menjelang Idul Adha 2026 mengalami penurunan. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dibanding tahun sebelumnya diduga akibat melemahnya kondisi ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Salah satu pedagang di Jalan Sultan Agung Kabul mengaku baru menjual sekitar 25 ekor kambing dari total 200 ekor yang disiapkan. Padahal tahun lalu penjualan bisa mencapai ratusan ekor hinggga mendekati hari raya. Penjualan sapi juga ikut melambat. Meski demikian, Pemkot Batu membantah penurunan transaksi disebabkan daya beli masyarakat yang melemah. Pemerintah menilai masyarakat kini cenderung membeli hewan kurban mendekati hari raya atau secara kolektif agar lebih terjangkau.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, daya tampung SMA dan SMK negeri di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 7 yang mencakup Solo dan Sukoharjo diproyeksikan hanya mampu menampung sekitar 60% dari total lulusan SMP tahun ajaran 2026-2027. Ada kesenjangan antara tingginya angka kelulusan SMP dengan kuota kursi yang tersedia, khususnya di wilayah Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Dipastikan seluruh lulusan SMP di Solo dan Sukoharjo bisa terserap dengan baik, asalkan masyarakat bersedia melirik sekolah swasta.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego isih ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Koneksi WiFi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Mendengar setiap temuan mayat anak perempuan tanpa identitas menggembarkan warga desa Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Jumat 22 Mei. Dekat jenazah terdapat surat wasiat yang diduga ditulis orang tua mendiang. Mayat yang terbungkus kain putih tersebut ditemukan oleh warga yang hendak menunaikan ibadah sholat subuh. Kapolsek Katibung Ibtu Dita Hidayatullah mengatakan, jenazah diperkirakan berusia 11 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan berdasar pemeriksaan awal, pada jenazah ditemukan luka di bagian pinggang. Luka diduga akibat banyak berbaring di tempat tidur, dokter memperkirakan kematian belum sampai 1 kali 24 jam.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM. Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka tidak sangka bisa melakukannya. Motivasi dari Henry Ford, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja.

0: disuruh minum soman, sesuai menjarin langsung bawa motor.
1: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 Konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
2: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk, pemenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, warna hijau untuk sayuran dan buah, dan warna merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pemakaian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Produk ribos ini pendengar sia ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan produk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. 93,8 GFM Madiun. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus, sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas letalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan

0: rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain. Gitu.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia, bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di awal pekan, tepat Senin 25 Mei 2026. Sudah saya siapkan untuk update informasi wilayah Madiun sekitar dan program jaring radio. Kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30. Pagi ini Anda yang sudah aktif di media sosial lagi scroll, silakan update info melalui medsos GFM, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, atau juga website gfm-madiun.com. Tentunya silakan share, like, follow. Dan siaran GFM selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, media, dan aplikasi Radio Garden.

Ya, pendengar setia, menit ke 25 lepas 9 pagi. Kita masih di Wawasan Pagi edisi awal pekan tepat 25 Mei 2026. Update informasi berikutnya, pendengar setia, kita ke wilayah Kota Madiun, ya. Ini sebenarnya saya akses lewat media online jatim.cpnn.com. Sebanyak 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun bersama Jasa Raja, Dinas Perhubungan, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Mayoritas kendaraan yang ditindak kedapatan menunggak pajak atau memiliki plat nomor dengan masa berlaku yang sudah habis. KBO Satlantas Polres Madiun Kota Ibtu Muhadi menjelaskan pelanggaran paling banyak ditemukan pada kendaraan roda 2. Selama operasi gabungan berlangsung pada Mei 2026, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan pajak kendaraan yang mati. Petugas juga tetap menindak pelanggaran lalu lintas lainnya. Di antaranya pengendara yang tidak memakai helm, tidak membawa SIM maupun STNK, hingga pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Dan mayoritas penindakan selama 2 hari ya pada bulan Mei, utamanya karena pajak kendaraan atau plat yang mati. Operasi gabungan akan digelar secara rutin sejumlah titik berbeda di Kota Madiun. Dan langkah ini memang tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas dan taat membayar pajak kendaraan. Dan tentunya Anda yang lagi berkendara

0: Di belakang kemudi, silahkan lengkapi ya surat berkendara, SIM STNK, dan juga perpanjang pajak kendaraan Anda. Ya, warga bijak taat pajak dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau memang tidak memungkinkan kondisi kesehatan berkendara ya, ngantuk atau lagi sakit, jangan dipaksakan agar tidak terjadi kecelakaan. Update informasi lainnya masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.
1: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
2: Wow.
1: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Raviana, kabar pertama dari K Radio Jember. DPRD Jember belajar ke Kabupaten Banyumas untuk mencari formula pengolahan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi. Komisi A DPRD Jember mempelajari sistem tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi atau TPS-TBLE Banyumas yang dinilai sukses mengolah sampah dari hulu hingga hilir. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan keberhasilan Banyumas berawal dari pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan kebiasaan memilah sampah rumah tangga sejak dini. Menurutnya, residu sampah di Banyumas bahkan bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif dan paving block bernilai ekonomi. DPRD Jember berharap pola serupa dapat diterapkan di Jember, mengingat produksi sampah harian mencapai lebih dari 1.000 ton, sementara kapasitas penanganan masih terbatas.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Ramai beredar isu terkait percepatan pembahasan Ranperda Ruang Terbuka Hijau atau RTH oleh panitia khusus DPRD Kota Malang yang diduga dilakukan untuk mempermudah proyek pembangunan fisik operasi Merah Putih atau KMP karena sempat terkendala dalam penyediaan lahan untuk bangunan operasionalnya. Menanggapi isu tersebut, Ketua Pansus Ranperda RTH DPRD Kota Malang, Ahdiat

0: kategori, yaitu peningkatan kualitas rumah sebesar 20 juta rupiah per unit, peningkatan kualitas plus 25 juta rupiah per unit, serta pembangunan rumah baru sebesar 50 juta rupiah per unit. Seluruh bantuan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang langsung kepada penerima. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 220 unit rumah dengan total anggaran 4,4 miliar. Program BSPS sementara ini menyasar 6 desa, yaitu 5 desa di Kecamatan Kare dan 1 desa di Kecamatan Pilang Kenceng, tepatnya Desa Kreben.
1: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Melemahnya rupiah berdampak pada harga oli dan suku cadang di Surabaya. Kenaikan harganya mencapai 15% sejak sebulan terakhir, terutama ketika rupiah menyentuh angka 17.700 per dolar Amerika. Pantauan dari sejumlah media lokal, harga oli 800 ml awalnya Rp55.000, sekarang menjadi Rp75.000. Semakin mahalnya harga oli dan spare part berdampak juga pada menurunnya omzet bengkel kendaraan.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Lama ya nggak ketemu, gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya, pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.

0: kuliah bisa aja. Yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
1: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Ketamadiyun, kita update-kan informasi kaitannya dengan jamaah haji yang masih berada di Tanah Suci dan rangkaiannya nanti puncaknya pendengar setia sudah dipersiapkan dari sekarang ya. Dan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Madiun Bisri Mustofa memastikan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Madiun dalam kondisi sehat jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dan sebanyak 457 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 2425 tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian ibadah Armusna yang dijadwalkan 24 dan 25 Mei 2026. Dari kemarin dan hari ini pendengar setia ya. Dari total jemaah ini 85 masuk kategori risiko tinggi dan memastikan seluruh jamaah kelompok tersebut tetap aman karena mendapatkan pendampingan khusus dari petugas ya. Dan petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH bersama petugas sektor juga telah melakukan survei langsung ke lokasi Armusna untuk memastikan kesiapan fasilitas bagi jamaah asal Kabupaten Madiun. Pengecekan dilakukan di sejumlah titik mulai dari tenda di Mina hingga lokasi wukuf di Arafah. Petugas juga memastikan nomor dan posisi pemondokan jamaah agar memudahkan mobilitas selama pelaksanaan ibadah. Dan ada dua info, berikutnya kita ke wilayah Magetan, di mana ratusan pembalap memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Magetan. Ada ajang balap bergengsi yang dikemas Bayangkara Rookie Drag Bike 2026. Berlangsung meriah pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, di sirkuit NP non-permanen Jalan Pasar Sayur Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan, ada berbagai kelas yang dipertandingkan ya, yaitu kelas Herex, Bracket, Sport, 2T, Agi Style, hingga Matic San Mori, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta otomotif dan balap motor. Dan Erik menambahkan ajang Bayangkara Rookie Drag Bike 2026 mempertandingkan sejumlah kategori ya yang saya sebut tadi, termasuk juga Matic 200cc San Mori, ada juga San Mori Sport 2T. Dan untuk detail informasinya, dua info tadi saya kutip ya dari beritajatim.com dan detik.com.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.org.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Dan lalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok G-Media, dan juga di aplikasi Radio Garden. Peringat setia, update informasi berikutnya, dua kejadian dari wilayah Ponorogo dan juga Ngawi. Kita ke Ponorogo dulu, seorang bocah usia 10 tahun di Kabupaten Ponorogo meninggal dunia, tepatnya di Sungai Kedung Sulur. Jadi kondisinya tenggelam, pendengar setia, Desa Karangjoho, Kecamatan Badekan, Ponorogo ya. Korban diketahui tenggelam saat mandi bersama teman-temannya setelah memancing di sungai. Sudah ada statement dari pihak kepolisian, Kapolsek Badekan AKP Haryono menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Minggu 24 Mei kemarin ya, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Alam F, 10 tahun, warga Dusun Glundo, Desa Glinggang, Kecamatan Sampung. Korban diduga tidak mengetahui kedalaman sungai hingga akhirnya terseret arus dan tenggelam. Tiga teman korban lain, Hasrin 10, Hanan 10, dan Ayin 10, seluruhnya warga Desa Karangjoho, berhasil diselamatkan dan sempat dibawa ke Puskesmas Badekan dan mendapatkan penanganan medis. Petugas dari Polsek Badekan bersama tim Inafis Polres Ponorogo mendatangi lokasi TKP untuk olah TKP dan pemeriksaan terhadap korban. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dan murni tenggelam, dengan setia. Ada sejumlah barang bukti yang diamankan juga, yaitu 2 baju, 3 alat pancing, tempe untuk pakan ikan, dan sebuah cutter. Dan keluarga sudah menerima kejadian ini sebagai musibah, tidak akan menuntut ke pihak manapun. Masih berkaitan dengan Kamtibmas, upaya menjaga keamanan dan ketertiban terus dilakukan Polres Ngawi. Kali ini Satlantas bersama Polsek Geneng melakukan patroli malam. Petugas berhasil menggagalkan aksi sejumlah pengendara yang diduga akan melaksanakan balap liar di underpass Kedung Gelagah ya, Geneng Ngawi. Dan dari operasi penertiban ini diamankan beberapa barang bukti, 1 unit mobil Panther yang mengangkut sepeda motor, 1 unit sepeda motor Honda GL tanpa nopol, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi, dan juga langsung dilakukan penindakan tilang dan diamankan sebagai barang bukti. Statement dari Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli rutin khususnya pada malam hari untuk mencegah aksi balap liar yang membahayakan pengguna jalan. Dan karena masih dilakukan oleh usia anak-anak ya atau remaja, ini bisa peran orang tua ditingkatkan, pendengar setia ya. Diawasi putra-putrinya, putra-putranya terutama ya, yang cowok-cowok, jadi apabila pulang malam atau juga membawa motor apalagi yang tanpa plat, ini pendengar setia, bisa ditegur atau dilarang. Dan update informasi lainnya masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Ratusan rumah warga terendam banjir akibat luapan kali Cijayanti di desa Cijayanti, kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdam, menyatakan total warga berdampak mencapai 138 kepala keluarga atau sekitar 456 jiwa. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan satu unit rumah di RT3 RW1 rusak berat hingga ambruk milik warga bernama Encuh. Penghuni rumah sebanyak satu keluarga dengan dua jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat di lokasi yang sama. Banjir terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Banjir mulai terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat di Kelurahan Babakan Cicerewet. Ketinggian air dilaporkan bervariasi mulai 7.

0: 70 cm hingga mencapai sekitar 150 cm di beberapa titik pemukiman warga.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Pilihan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio GAPA Madiun, selalu setia bersama.

0: Fit.
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Selamat pagi yang baru gabung di 93,8 GFM. Selalu setia bersama. Kita masih di wawasan pagi edisi awal pekan 25 Mei 2026. Tinggal menghitung hari pendengar setia, kita meninggalkan Mei dan jelang Juni. Gimana Mei Anda sejauh ini? Mudah-mudahan lancar ya semuanya, urusan kerjaan, urusan keluarga, hubungan mungkin ya, atau juga relasi pertemanan Anda. Kalau lagi ada 1-2 masalah, ya namanya juga hidup ya, pasti ya. Nah, menghitung hari juga, nanti akan ada perayaan besar, yaitu Hari Raya Idul Adha di tanggal 27 Mei nanti. Yang biasa libur di tanggal merah juga selamat menikmati libur Anda. Tapi kalau tetap aktivitas dinikmati aja. Dan yang punya keluarga yang lagi menunaikan ibadah haji, ini semakin banyak didoakan ya. Mudah-mudahan di sana rangkaian ibadah hajinya itu lancar dan pulang juga ya dengan kondisi haji yang mabrur. Dan kita juga sebagai umat muslim yang juga merayakan Hari Raya Idul Adha, mudah-mudahan juga tetap dikaruniai kesehatan, itu yang paling penting pendengar setia. Nah, berkaitan kalau kita ngobrolin soal kesehatan, harus diupayakan atau harus dijaga ya, namanya kesehatan itu. Jadi nggak datang secara tiba-tiba, baik dari kebiasaan kecil kita tentang pola makannya, istirahat gitu ya, termasuk olahraga atau juga mengontrol stres dengan kita bisa melakukan yang bisa kita upayakan ya, mudah-mudahan kesehatannya juga terjaga gitu ya. Dan setelah kita bisa hidup sehat kok masih sakit, ya sudah usaha yang pentingnya. Jadi memang kesehatan itu kompleks, tidak hanya berkaitan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, tapi juga kadang dengan bahan-bahan atau juga produk sekarang yang banyak campuran kimia, ya bahan-bahan kimia atau juga polusi di mana-mana ya, ini juga menyebabkan daya tahan tubuh kita juga gampang drop, apalagi perubahan iklim ini ya, perubahan cuaca juga turut menyumbang dari kondisi kesehatan kita. Dan satu lagi yang bisa dilakukan adalah konsumsi herbal brandnya ya, Soman 2 Konsentrat. Saat ini Soman 2 Konsentrat sudah ready di apotek ya, atau bisa didapatkan lewat pesan WA. Nanti infonya bakal Sinta bagi, dan info seputar Soman sendiri ya, khususnya Soman 2 Konsentrat adalah gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 39 bahan aktif pilihan kalau di totalnya, termasuk 7 herbal rempah pilihan. Nah, dengan konsumsi secara teratur, imun tubuh kita bakal terjaga.

juga, karena asupannya adalah dari alam, begitu pendengar setia ya, alaminya, dan menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah lebih stabil, karena memang dari herbal alami tanpa efek samping kimia. Nah, kalau di dekat rumah Anda, ready stock Soman 2 konsentrat ya, ini bisa didapatkan dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa telepon WA di nomor 0811328233. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama petugas imigrasi menggagalkan keberangkatan 13 calon jemaah haji non-prosedural atau diduga ilegal di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Jumat 22 Mei malam. Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKP R. Sitonga menjelaskan pengungkapan kasus ini mulainya saat anggota kepolisian menerima informasi dari kantor imigrasi kelas 1.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Info waktu menit ke 50 lepas 10 pagi, kita masih bareng PT Soman Indonesia yang sekarang sudah rilis produk terbaru Soman 2 Konsentrat. Gabungan dari kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ini pendengar setia ya, ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif mudah terurai menjadi partikel yang sederhana, mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Nah, Anda bisa konsumsi secara teratur pendengar setia, selain daya tahan tubuh meningkat ini ya, tapi efek lainnya adalah menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat, tekanan darah juga lebih stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat ya dengan harga Rp275.000 atau juga bisa langsung pesan lewat WA di nomor 0811328233. Soman 2 Konsentrat lebih dahsyat bedanya. Nah, di jam berikutnya saya Sinta masih terus temani Anda ya, masih 1 jam ke depan dengan update informasi wilayah Madiun sekitar, program jaring radio bersama Suara Surabaya dan puluhan radio jaringan di menit ke 11.30 dan juga informasi isu nasional di sekilas info dan flash news. Anda pendengar setia selain bisa dengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok media dan juga aplikasi Radio Garden.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Rangkaian jelang puncak haji 2026 akan dimulai hari ini, Senin 25 Mei. Jemaah haji Indonesia akan mulai bergerak ke Arafah hari ini. Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh persiapan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna terus dimatangkan. Seluruh jemaah haji Indonesia saat ini telah tiba di Makkah dan memasuki fase persiapan akhir menuju Arafah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, menjelaskan pergerakan jemaah dari hotel menuju Arafah akan dimulai hari ini atau 8 Zulhijjah. Pergerakan dilakukan secara bertahap dalam 3 trip, yaitu pukul 7.00, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi. Maria menyatakan Satuan Tugas Arafah mulai diberangkatkan ke lokasi untuk memastikan kesiapan layanan Armusna sejak kemarin, Minggu 24 Mei, untuk melakukan pengecekan akhir tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jamaah, hingga proses penerimaan jamaah di Arafah.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Gapa Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sih ya, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Masih dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, menit ke 10 lepas 11 siang. Kita ke update informasi berikutnya, pendengar setia. Update ini kaitannya dengan sekolah rakyat ya, di mana persiapannya dilakukan oleh berbagai daerah. Dan di wilayah Jember, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Jember terus mengawal proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat tahap yang kedua. Dan upaya ini dilakukan memastikan program pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dapat tepat sasaran. Dalam proses penjaringan, Dinsos PPPA melibatkan para pendamping sosial yang melakukan pendataan, validasi, dan verifikasi calon siswa yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Pendamping sosial turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa sesuai dengan kriteria penerima program. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Kabupaten Jember, Muhammad Irfan Pratama, menjelaskan penjaringan dilakukan secara teliti agar program sekolah rakyat benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan pengasuhan yang layak. Dan melalui keterlibatan aktif pendamping sosial tentunya akan memperkuat ya, komitmen dalam pendidikan inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok miskin dan miskin ekstra. Jadi program sekolah rakyat ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah memberikan akses pendidikan yang merata khususnya bagi keluarga kurang mampu. Selain pendidikan formal, juga mendapatkan pembinaan karakter, fasilitas tempat tinggal, makan, dan hingga perlengkapan sekolah secara gratis. Ini untuk wilayah Jember, pendengar setia, dan wilayah Madiun Raya nanti bakal terus saya update-kan ya seperti apa persiapan dari wilayah-wilayah Madiun Kota Kabupaten, Magetan, Ponorogo, dan juga Ngawi. Sekolah Rakyat yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto di program Wawasan GFM.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB.
3: Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
3: Bagus ya?
4: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
3: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kesuksesan pelaksanaan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Jawa Timur 2026 yang digelar terpusat di area Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan Minggu 24 Mei 2026 ditandai dengan pecahnya rekor MURI melalui senam kolosal Anak Indonesia Hebat yang melibatkan sebanyak 24.114 siswa sepamekasan dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Bupati Pamekasan K. Haji Khalil Rahman mengatakan, momentum ditunjuknya Pamekasan sebagai tuan rumah puncak Hardiknas Jawa Timur 2026 harus menjadi semangat baru dalam membangkitkan citra daerah sebagai kota pendidikan.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 432 ribu ton per tahun. Sementara produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan itu. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih sangat tinggi. Selain karena jumlah produksi kedelai lokal yang terbatas, kedelai impor lebih diminati karena ukuran bijinya yang lebih besar dan seragam.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan 5 jabatan strategis kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro yang selama ini mengalami kekosongan. 5 jabatan yang dilelang, yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana BPPD, serta Kepala Diskominfo. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro Hari Kristianto bilang, minggu ini seluruh peserta yang telah mendaftar akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan. Panitia seleksi nantinya akan menetapkan 3 peserta terbaik untuk masing-masing jabatan pada 10 Juni mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Informasi dari dunia pertanian, pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos, pupuk organik cair, multifungsi yang perannya sebagai pupuk biofertilizer pemenah tanah, biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ya, jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Sekali lagi, pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa didapatkan di toko pertanian terdekat ya di rumah Anda atau langsung datang ke Studio GFM Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Kita beralih ke informasi lain. Info ini saya kutip dari website gfm-madiun.com, liputan dari jurnalis GFM. Dan kalau Anda klik langsung ya, website ini langsung muncul siaran live streaming Radio GFM Madiun. Komunitas bersepeda PT KI Daup 7 Madiun, Indonesia Railways Cycling Community, turut ambil bagian dalam memeriahkan hari lahir atau harlah ketiga Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI di bawah binaan langsung Vice President KI Daup 7 Madiun Ali Afandi. IRCC berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Madiun menyemarakkan momentum lewat kegiatan Recovery Ride sekaligus Fun Bike pada Minggu 24 Mei kemarin. Dan acara ini langsung dihadiri oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Madiun, seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD Kabupaten Madiun hingga perwakilan dari tingkat kecamatan dan desa. Dari jajaran KI, Vice President KI

Idep 7 Madiun Ali Afandi hadir langsung memimpin jalannya kegiatan didampingi manajer humas Tohari dan beserta jajaran manajemen dan seluruh anggota IRCC Idep 7 Madiun. Dan kegiatan ini diawali keberangkatan bersama atau start dari Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun dan momentum ini untuk memperkuat sinergitas antara KI Idep 7 dengan jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa dalam suasana penuh keakraban. Statement dari Tohari yang mewakili Vice Presiden KI Idep 7 Madiun Ali Afandi ya, menyampaikan kehadiran IRCC merupakan bentuk penghormatan dan dukungan penuh terhadap peran penting IPARI di tengah masyarakat. IPARI sendiri adalah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Sekali lagi info ini bisa klik langsung di website gfm-madiun.com.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
3: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
2: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
4: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

informasi penutup sebelum saya pamitan pendengar setia. Wakil Bupati Magetan menyalurkan bantuan program Anting Emas. Apa ini Anting Emas ya? Yaitu program yang kepanjangannya adalah Asuh Balita Stunting untuk mewujudkan generasi Magetan berkualitas. Jadi Pemkab Magetan terus bergerak masif dalam menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi anak. Wakil Bupati Magetan, Kang Suyat, turun langsung ke lapangan menyerahkan bantuan kepada balita Muhammad Fahri Prastio di Desa Kerik, Kecamatan Takran, Kabupaten Magetan. Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari pelaksanaan program Anting Emas Asuh Balita Stunting untuk mewujudkan generasi Magetan berkualitas. Program inovatif ini merupakan inisiatif strategis Pemkab Magetan mewajibkan jajaran pimpinan daerah mulai dari bupati, wakil bupati, hingga kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk bertindak sebagai orang tua asuh bagi anak-anak yang berpotensi stunting. Di sela kunjungannya, wakil bupati Magetan menekankan pentingnya intervensi gizi sejak dini, khususnya pada periode emas pertumbuhan anak. Kunci utama keberhasilan penanganan stunting tidak hanya pada bertumpu pada stimulus pemerintah, tapi juga konsistensi kesadaran orang tua dalam memberikan perhatian putra-putrinya dalam pemenuhan asupan gizinya. Dengan kolaborasi sinergi antara pemerintah, orang tua asuh, dan juga keluarga, diharapkan Anting Emas menjadi akselerator tangguh demi mewujudkan generasi masa depan Magetan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mudah-mudahan program-program seperti ini bisa diikuti oleh daerah atau pemerintah kabupaten kota yang lain. Ya, karena tidak hanya peran dari pemerintah atau juga dinas terkait, orang tua juga turut aktif begitu ya. Yang paling penting mengawasi tumbuh kembang dan juga asupan gizi anak. Jadi sekarang kadang bukan masalah materi atau dananya ya, tapi pengetahuan tentang orang tuanya, memberikan makanan yang utuh ya, makanan dari alam begitu, yang bukan olahan, yang bukan junk food, fast food ya, yang bisa mengurangi gizi asupannya kepada putra-putrinya. Dan detail informasinya pendengar setia, ini saya kutip dari prokopim.magetan.go.id. sekaligus menutup wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari Studio Bina Jaya 72, Rejo Mulia Kota Madiun, saya Sinta pamit. Tetap jaga kesehatan ya, selamat beraktivitas di awal pekan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: kanan pesenipun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta mbah
1: bener le Cen kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduran kumbian ya le padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta
0: enten rahasiane mbah kula ngangge pupuk organik cair ribos rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane.

0: lan kedi-kedi ngono hasilnya. Ya, aku janji cukup aku rekoi sing ngerti. Ngono telik arepmu.
1: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
3: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
4: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
3: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
4: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
3: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
4: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
5: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811

0: 021-3282-333.
1: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugraha mengumumkan penutupan total guna kelancaran ritual Yatnya Kasada tahun 2026. Aktivitas di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya ditutup total mulai 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Pendengar setia, dia menjelaskan akses masuk diatur secara ketat selama masa penutupan, yakni 30 Mei hingga 1 Juni 2026. Pada masa itu, kawasan Bromo hanya terbuka bagi masyarakat yang akan mengikuti ritual Yatnya Kasada dengan identitas yang sesuai ketentuan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM, selalu setia bersama. Pendengar setia, selamat sore. Senang sekali di edisi hari Senin 25 Mei 2026. Kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351-465-277 ataupun WhatsApp di 08-999-938-938.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya.

0: saya pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
0: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
0: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terkait kebutuhan real tenaga pendidik di Kota Madiun. Hal ini seiring dengan terbitnya surat edaran Kemendikdasmen terkait keberadaan guru honorer yang hingga akhir 2026. Menurut Bagus, saat ini Pemkot melalui Dinas Pendidikan masih menunggu hasil juknis dari pusat. Menurutnya, saat ini masih terdapat guru non-ASN yang mengajar di sekolah-sekolah Kota Madiun. Sebagian besar dari mereka telah lulus pendidikan profesi guru dan mengantongi sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan masih menunggu kemungkinan relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih tinggi. Hingga kini pihaknya menilai mencatat kekurangan sekitar 158 guru SD dan SMP, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Fresh News.
1: Pendengar setia, seorang pria di Tulungagung diamankan polisi setelah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Pelaku diketahui berinisial EM, 43 tahun warga desa Kecung Cangkring, kecamatan Pagerwojo. Sedangkan korban berinisial D, 57 tahun yang tak lain merupakan tetangganya. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan leher. Kapolsek Pagerwojo AKP Guru Yudi mengatakan peristiwa ini terjadi Minggu dini hari. Saat itu korban sedang memancing di sebuah pemancingan. Pelaku kemudian muncul dan masuk ke dalam kolam sehingga mengganggu aktivitas pemancing. Korban lalu menegur pelaku, namun hal tersebut justru membuatnya marah.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos ya. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap.

0: nikmatin harimu.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Pendengar setia, peristiwa tragis terjadi di Sungai Desa Karangjoho, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo pada minggu kemarin. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun meninggal dunia setelah tenggelam saat mandi bersama 3 temannya di sungai desa setempat. Korban meninggal diketahui bernama Alam. Kejadian bermula ketika 4 bocah laki-laki pergi memancing di sungai, namun karena lama tidak mendapatkan ikan, mereka akhirnya memilih mandi dan bermain air di sungai tersebut. Naas, keempat bocah itu ternyata tidak bisa berenang, sehingga mereka sempat tenggelam bersamaan. Beruntung warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan. 3 anak berhasil diselamatkan dari arus sungai tersebut. Namun Alam tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Kapolsek menjelaskan, selain korban meninggal dunia, satu bocah lainnya bernama Hasrim juga sempat mengalami kondisi lemas dan langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 anak lainnya berhasil selamat tanpa mengalami luka serius dan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Demikian informasi ini saya kutip dari beritajatim.com.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pos Satelaja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam 2 sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumumkan dirinya sudah sehat dan berencana kembali berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi menegaskan perjalanannya tersebut dilakukan demi memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat Indonesia. Jokowi menjelaskan selain bersilaturahmi, dia juga akan memberikan motivasi kepada masyarakat.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

pendengar setia, baik, untuk sore ini kembali kita ke informasi terlebih dahulu ya, pendengar setia. Satgas Pangan Kota Madiun pastikan stok bahan pangan aman. Satuan Tugas Pangan Kota Madiun melakukan pemantauan harga ketersediaan bahan pokok di pasar besar Kota Madiun. Hasilnya, stok bahan pangan aman meski komoditas cabai mengalami kenaikan. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prasetyaningrum mengatakan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan stok pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang hari besar keagamaan. Ia juga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar, stok beras SPHP dan minyak goreng juga dinilai mencukupi. Pemerintah berharap kondisi harga tetap terkendali hingga Idul Adha, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
2: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
5: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
5: Bagus ya?
4: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
5: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
5: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
5: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember mulai mengarahkan para pedagang untuk mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Jember tentang strategi pengelolaan sampah mandiri di lingkungan usaha dan pasar. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jember, Sartini bilang, UPTD Pasar kini bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampah di 28 pasar aktif di Jember. Sebelumnya, sampah Pasar Tanjung sempat

0: menumpuk hingga ke pinggir jalan karena TPA Pakusari tidak lagi menerima sampah campuran dengan sistem open dumping. Kondisi itu memicu bau menyengat dan keluhan warga. Kini, pengelolaan mulai terbantu setelah Pasar Tanjung mendapat pinjaman mesin pemilah dan pencacah sampah. Sampah organik akan diolah, sementara sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang.
1: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kabid Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya Disnaker PM PTSP Kota Malang Bambang Nurmawan meminta seluruh penyelenggara konser di Kota Malang selalu berkoordinasi dengan kepolisian maupun juga Dinas Perhubungan. Menurutnya, dalam mengadakan event termasuk konser, memang yang harus dilakukan pertama melakukan pengurusan izin penyelenggara tontonan atau IPT di Disnaker PM PTSP. Tapi dia juga menyampaikan untuk mencegah adanya potensi keramaian seperti yang sering dikeluhkan, pihak penyelenggara harusnya juga berkoordinasi selain dengan kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
2: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun mengevaluasi kebutuhan tenaga pendidik. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terkait kebutuhan real tenaga pendidik di Kota Madiun. Hal ini seiring dengan terbitnya surat edaran Kemendikdasmen terkait keberadaan guru honorer hingga akhir 2026. Menurut Bagus, saat ini Pemkot melalui Dinas Pendidikan masih menunggu hasil juknis dari pusat. Menurutnya saat ini masih terdapat guru non-ASN yang mengajar di sekolah-sekolah Kota Madiun. Sebagian besar dari mereka telah lulus pendidikan profesi guru dan mengantongi sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan masih menunggu kemungkinan relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih tinggi. Hingga kini pihaknya mencatat kekurangan sekitar 158 guru SD dan SMP, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran.
3: Berikutnya kawan sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan, dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, pemerintah Kota Surabaya menggelar sterilisasi kucing gratis. Kata Nani Sukristina, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, sterilisasi untuk mengendalikan populasi kucing domestik secara lebih humanis. Sterilisasi kucing dibatasi 100 ekor, digelar 30 Mei jam 7 pagi di UPT Pusat Kesehatan Hewan, Jalan Ikan Dorang, Perak Barat, Krembangan, Surabaya.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik, menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000, bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Tulungagung belum memenuhi target. Hingga saat ini realisasi penyerapan anggaran masih di angka 17%. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan hingga Mei 2026, serapan APBD baru mencapai sekitar 17% dari total anggaran sebesar 3,2 triliun atau sekitar 544 miliar. Capaian tersebut masih berada di bawah target penyerapan pada triwulan pertama dan diproyeksikan mendekati 20%.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan

meninggalkan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia, cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, baik usia sudah ya, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bindajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen, kados menawi wacul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Upaya menghidupkan kembali budidaya rumput laut di Pantai Cumiang Pamekasan mulai dilakukan. Pemerintah daerah bersama tim peneliti dari Universitas Negeri Malang turun langsung untuk memastikan kualitas air laut. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah menyampaikan bahwa penyebab utama matinya budidaya rumput laut diduga karena perubahan kualitas air laut yang tidak lagi mendukung pertumbuhan tanaman.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Ajang tahunan ini membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa.

0: Jawa Tengah ini menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri di tingkat global. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, festival ini menjadi sarana wadah produktif bagi para sineas tanah air untuk membawa narasi lokal ke panggung dunia. Acara akan bergulir selama 5 bulan ke depan, mulai dari Mei hingga mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.
1: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM, ratusan masyarakat antusias serbu tenda pemeriksaan kesehatan dan donor darah di alun-alun Bojonegoro. Kegiatan itu dilaksanakan PMI setempat dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Sedunia 2026. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan kegiatan tersebut untuk menjadi momentum menguatkan semangat kemanusiaan sesuai tema global Hari Palang Merah Sedunia tahun 2026, yakni bersatu demi kemanusiaan. Sementara Wagub Nurul Azizah mengapresiasi antusias masyarakat mengikuti donor darah karena setetes darah sangat berarti bagi keselamatan sesama.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat.

0: itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kamu tetes ya, kasirnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
0: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
6: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com.

0: penyemutetes yang khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
4: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
5: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat.

lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran ku biyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya aku janji cukup aku rego sing ngerti.

0: Enetelik arepmu.
1: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur. 93,8 KFM Madiun.

0: Hai, aku Ryan Bono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Aku Ryan Pono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra, tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: ilmu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Somen, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Somen 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Somen 2 Konsentrat setara dengan dua botol Somen 1. Somen 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Somen 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Studio Riz, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Studio Riz dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1,

0: Gapai lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 Konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa

depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah.

jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

気をつまみ、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Peringkat ketiga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami perihal pengurusan paket pekerjaan di pemerintah Kabupaten Rejang Lebong saat memeriksa anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Anton Doriska pada Senin 25 Mei. Anton juga didalami penyidik mengenai komunikasi yang dibangun dengan sejumlah pihak terkait.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAFA Madiun, selalu setia bersama.

0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

98 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini? Di hari ke-26 di kalender Mei 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia hadir menemani aktivitas pagi Anda di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm, dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan

siar kami. Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.